Amrar suani panakantulo naria sin pakafiana sin fana kafini kakiana zreta reta ratuka maini fandara na. Patana ni mano fa fetsa mat.